Bisa sesudah pokoknya dah aku kagak sanggup FM lama hari tu. Indah kesuara di kereta kita pun belum kemam tanda. Ia ini dah susah lama. Ia kini bersiwa kalfi waktu syabi solam macam aku jam salam kalfi syabi ini. Sama juga sesi nama nelayan dah alam. Kalau nak kau bayar sini. Yang misalnya kalau fikir syabi dari diri, sama juga kerja bina lapar nama, waktu syuri syarih mai lapar. Patut saya kucuk pada kesan cuaca dalam video. Perincian alam atas jadi patut mahaga kerja pernah kasih dari kucuk pada kesan cuaca putus kian sungguh. Nampak aku, nasi orang kau patut dah syarikan dengan kami Amerika.

0: and the open body about M. Coem Taranga.
1: The master tanka, the M. Open body.
0: Yang aku lukura aku nomorela yang tasi
1: yang aku lukura
0: de yang tasi gabat ya
1: de yang tasi kano tadabo de yang hayir kano tadabo masa hanuka fagelung
0: ya kuzo kawai majera do Allah kuzo nilai
1: ili aku hasan dan kawai

0: ado ba ka to shi
1: wannan direba
0: ya dauki mota ya zo kwalta ciki a hanya
1: ina jin ka dan yawo ban sale eh oh
0: malakan hanya soje da yan sanda ciki suke yi
1: mu je rufa nare ma dan garba
0: mu je rufa nare
1: yawa
0: mata kallon ta mai mu duba
1: eh ta tantaka
0: mu har hada mu danna
1: eh mu mata

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Ina makomarmu.
2: Wai ina makomarmu.
3: Matasa mecece makomarmu?
1: Yara manyan gobe ina ce makomarmu?
3: Ina makomarmu. Da Radio Rahama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkan gidan Radio Rahama farincin al'umma mai yada shirye-shirye a mita 97.3 a zangon FM. Ranar Asabar da misalin karfe 4:30 da yamma.

Shirye-shiryen tashar Radio French kan al'umma ke ci gaba da saurare shirin rumbun fasaha ya gabata daga sashen shirye-shirye tare da Muhammad Umar kai gama. Bayan sa ne muka karbi wannan sako daga sashen mu na ciniki da kasuwanci. Yanzu kuma gungunan ne da shirye-shiryen mu ke nuni da karfe 7 saura minti 4 a kasance tare da mu karfe 7 dan Allah ya kai mu. Za mu kawo muku maimaicin shirin English for Learners.